al sugal. Sige, patakan ay. Sige, kayo na. Bono, supo, chikicha, piak-piak, unggoy-unggoy, paris-paris, blak-tak, domino, bingo, sungka, hanta, tidas-tidas, laki nine, putiwa, hongkiang, buriskas, julinay, taksi, takian, pamuhay, kasino, tigbakay, karirah.